Disini siaran luar negeri All India Radio, Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia. Selamat pagi saudara pendengar, selamat jumpa kembali dalam acara ini, penyiaran Dagi Surdas bersama dengan semua staf Seksi Bahasa Indonesia menyambut anda sekalian dalam acara Akashwani, Radio Akashwani, Seksi Bahasa Indonesia. Siaran kami setiap hari dapat anda ikuti melalui dia gelombang 15.260 kHz setiap hari pada jam 8.30 hingga 9.30 waktu Indonesia bahagian Barat. Beberapa mata acara yang kami sajikan hari ini adalah sebagai berikut. Setelah warta berita, lagu instrumentalia, komentar, lagu rakyat, acara spotlight disusul oleh beberapa buah lagu non-film dan seperti yang biasa kami mengakhiri siaran kami ini dengan sari acara esok harinya. Di sini siaran luar negeri All India Radio, yaitu Radio Akashwani dari India. Sebagai acara yang pertama, kini ikutilah Warta Berita. Warta Berita disampaikan Kishor Das. Sari berita, berita penting. New Delhi mengambil kuasa usaha Charge the Affairs Amerika Serikat, Jason Mix, untuk menyampaikan protes keras terkait serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal komersial yang membawa pelaut India. Upaya perdamaian di Asia Barat masih rapuh setelah Iran mengumumkan belum ada keputusan akhir mengenai usulan kesepakatan Amerika Serikat. Iran menyatakan isu-isu utama masih belum terselesaikan. Pengadilan Seoul menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada mantan Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-yeol, atas insiden penerobosan drone ke wilayah Korea Utara dan penyalahgunaan kekuasaan. Dalam turnamen Piala Dunia T20 Wanita ICC, negara tuan rumah Inggris mengalahkan Sri Lanka dengan selisih 87 run di Birmingham, dan di cabang bulu tangkis, PV Sandu akan menghadapi Akane Yamaguchi dalam pertandingan semifinale Australian Open di Sydney hari ini. Warta berita selengkapnya. Perdana Menteri Narendra Modi menyoroti bahwa mulai dari inklusi keuangan dan kewirausahaan hingga pendidikan, kesehatan, sanitasi, perumahan, olahraga, sains dan tata kelola pemerintahan, perempuan memainkan peranan penting di berbagai sektor. Dalam sebuah unggahan di media sosial, Perdana Menteri Modi mengatakan bahwa meningkatnya partisipasi perempuan di bidang-bidang baru seperti teknologi pesawat drone membuka peluang-peluang baru dan mengubah lanskap pembangunan di seluruh negeri. Beliau mencatat bahwa selama 12 tahun terakhir, pemerintah persekutuan NDA telah berupaya memajukan pembangunan yang dipimpin oleh perempuan dan hal ini terlihat nyata di berbagai sektor. Menteri Dalam Negeri Amit Shah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk memastikan tingkat keamanan tertinggi dan pengalaman ziarah yang lancar bagi para peziarah yang mengikuti perjalanan Amarnath Yatra. Pernyataan ini disampaikan saat beliau memimpin rapat tingkat tinggi di New Delhi untuk meninjau kesiapan pelaksanaan Sri Amarnath Yatra. Shah menginstruksikan pembentukan sistem keamanan berlapis yang sangat ketat di sepanjang rute ziarah melalui koordinasi antara pasukan polisi bersenjata pusat, kepolisian Jammu dan Kashmir, serta seluruh badan keamanan terkait. Wartawan

Dan Besar Bharti melaporkan bahawa Amarnath Yatra akan dimulai pada tanggal 3 Juli dan berakhir pada tanggal 88 Agustus. Kementerian Luar Negeri memanggil kuasa usaha Amerika Serikat Jason Meeks dan melayangkan protes keras terkait serangan berkelanjutan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap kapal-kapal komersial yang membawa pelaut India di Teluk Oman. Insiden ini telah mengakibatkan hilangnya nyawa 3 warga India secara tragis, sesuatu yang sebenarnya dapat dihindari. Utusan Amerika Serikat tersebut dipanggil oleh Sekretaris Tambahan Urusan Amerika di Kementerian Luar Negeri di New Delhi. Dalam sebuah pernyataan, Kementerian menyampaikan kembali rasa keprihatinan mendalamnya atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelayaran sipil. Kementerian menyatakan bahawa tindakan semacam itu tidak dapat diterima baik dan merusakkan keselamatan, keamanan serta stabilitas perdagangan maritim internasional di kawasan yang sensitif pada masa yang sulit ini. Kuasa usaha Amerika Serikat diminta untuk menyampaikan keprihatinan keras India kepada pihak berwenang di negaranya dan memastikan bahawa pasukan Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan tersebut mengambil segala langkah yang diperlukan untuk mencegah hilangnya nyawa warga sipil. Ini adalah kedua kalinya bahawa utusan Amerika Serikat dipanggil oleh kementerian tersebut. 3 pelaut India yang awalnya dilaporkan hilang telah dipastikan tewas dalam salah satu serangan tersebut. Pengadilan Seoul menjatuhkan hukuman 30 tahun penjara kepada mantan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol setelah menyatakannya bersalah karena memerintahkan penerobosan wilayah Korea Utara menggunakan pesawat nirawak drone demi meningkatkan ketegangan dan membenarkan deklarasi darurat militer yang ia keluarkan pada Desember tahun 2024. Pengadilan Distrik Pusat Seoul memvonis mantan presiden yang kini ditahan itu atas tuduhan menguntungkan musuh dan penyalahgunaan kekuasaan. Mantan menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga dijatuhi hukuman 30 tahun penjara atas peranannya dalam operasi tersebut. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar dari India berbicara dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan menyampaikan protes keras terkait serangan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat di dalam sebuah unggahan di X. Dr. Jaishankar mengatakan tindakan mematikan terhadap pelayaran komersial tidak dapat dibenarkan. Percakapan ini terjadi beberapa hari setelah 3 awak kapal India tewas dalam serangan Amerika Serikat terhadap kapal tanker berbendera Palau MT Setebelo di lepas pantai Oman yang memicu respons keras dari New Delhi. Kapal tersebut membawa 24 awak kapal India di mana 21 di antaranya berhasil diselamatkan sementara 3 pelaut yang hilang kemudian dipastikan tewas. Setelah insiden tersebut, India mengajukan protes keras kepada Washington dan memanggil kuasa usaha Amerika Serikat di New Delhi. Kementerian Luar Negeri mengatakan telah menyampaikan keprihatinannya mendalamnya atas penggunaan kekuatan mematikan terhadap pelayaran sipil dan menekankan bahawa serangan terhadap kapal komersial merusak keselamatan, keamanan dan stabilitas perdagangan maritim internasional. Menteri Pertahanan Rajnath Singh menegaskan bahawa kinerja luar biasa sistem rudal buatan dalam negeri selama operasi Sindur merupakan bukti kekuatan ekosistem penelitian dan pengembangan pertahanan India yang semakin meningkat. Saat meresmikan kompleks sistem senjata canggih di Laboratorium Penelitian dan Pengembangan Pertahanan DRDL, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan DRDO, bahagian dari kompleks rudal Dr. APJ Abdul Kalam di Hyderabad, Menteri Pertahanan mengatakan bahwa sistem yang dikembangkan oleh DRDO seperti Akash dan BrahMos telah menunjukkan kemampuan India untuk bersaing dalam ekosistem teknologi pertahanan global. Rajnath Singh menekankan bahwa kekuatan sangat penting untuk perdamaian dan kemandirian adalah fondasi yang paling andal untuk kekuatan tersebut. Menyoroti peran penting pertahanan udara selama operasi Sindur, ia mengatakan bahwa ketika ancaman udara mengintai di perbatasan negara, sistem pertahanan udara India secara efektif menggagalkan niat musuh. Menteri Pertahanan juga menggarisbawahi
Pentingnya memiliki ketahanan dan kemampuan pencegahan

untuk melindungi kepentingan keamanan nasional dalam menghadapi sifat peperangan yang berkembang secara pesat dan ketidakpastian global. Beliau menekankan perlunya melengkapi angkatan bersenjata dengan sistem mutakhir untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menteri Pertahanan juga mengunjungi pameran teknologi yang menampilkan teknologi pertahanan mutakhir, sistem senjata canggih, dan platform rudal buatan dalam negeri yang dikembangkan oleh DRDO. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengunjungi Republik Slovakia dari tanggal 14 hingga 16 Juni. Ibu kota Slovakia, Bratislava, siap untuk kunjungan Perdana Menteri India. Perdana Menteri Narendra Modi akan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri Slovakia, Fico, selama kunjungan tersebut dan menjajaki peluang kerjasama baru. Perdana Menteri juga akan bertemu dengan Presiden Pellegrini selama kunjungan tersebut. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri ini menjadi semakin penting mengingat peningkatan berkelanjutan dalam perdagangan bilateral yang melampaui $1 miliar pada tahun 2024 dan mencapai $1.8 miliar tahun lalu. Kunjungan ini akan semakin memperkuat komitmen India untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota Uni Eropa. Perdana Menteri Narendra Modi dijadwalkan mengunjungi Nice di Prancis pada tanggal 14 bulan ini sebagai pemberhentian pertama dari kunjungan ke Eropanya yang meliputi Prancis dan Slovakia. Di Nice, saat Perdana Menteri Narendra Modi dan Presiden Prancis Emmanuel Macron bersiap untuk bersama-sama meresmikan Bharat Innovates, konferensi inovasi unggulan India yang diadakan sebagai bagian dari Tahun Inovasi India-Prancis, sorotan tertuju pada perjalanan startup India yang luar biasa selama 12 tahun terakhir. India dan Bangladesh telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk menjaga perdamaian ketenangan dan stabilitas di sepanjang perbatasan India-Bangladesh. Konferensi Koordinasi Perbatasan tingkat Direktur Jenderal ke-57 antara Pasukan Keamanan Perbatasan dan Penjaga Perbatasan Bangladesh diadakan di Markas Besar BSF di New Delhi dari tanggal 8 hingga 11 Juni. Konferensi ini menyediakan platform penting untuk meninjau situasi perbatasan yang ada dan membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama terkait keamanan perbatasan dan manajemen perbatasan. Selama konferensi, mereka sepakat untuk lebih memperkuat patroli terkoordinasi, meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan pertukaran informasi secara real-time, dan mengintensifkan upaya bersama melawan jaringan kriminal lintas batas. Di sini, siaran luar negeri dari Radio Akashvani tengah menyampaikan warta beritanya. Menteri Negara untuk Urusan Luar Negeri Dr. Kirti Vardhan Singh mengatakan bahwa Organisasi Kerjasama Shanghai, SCO, bukan hanya kelompok regional tetapi juga penghubung amat penting yang menghubungkan India dengan mitra historis dan peradabannya di seluruh Eurasia. Dalam intervensinya di Konferensi Internasional SCO di Tajikistan, Menteri Negara mengatakan visi India untuk kerjasama dalam SCO dipandu oleh kerangka kerja keamanan, konektivitas, dan peluang dari Perdana Menteri Narendra Modi. Ia menekankan bahwa Asia Tengah menempati posisi penting dalam visi ini. Ia menambahkan bahwa kawasan ini berfungsi sebagai simpul utama untuk meningkatkan konektivitas regional dan mendorong integrasi ekonomi yang lebih erat antar negara mengingat posisinya di persimpangan strategis Eurasia. Dr. Singh menyatakan bahwa India berkomitmen teguh untuk memerangi terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya bersama dengan mitra-mitranya dari Asia Tengah. Pekerjaan pemasangan pagar di wilayah perbatasan Bangla Barat telah dimulai. Menteri Negara Bahagian Bangla Barat, Subhendu Adhikari, menyampaikan informasi ini kepada media dalam sebuah acara di Kolkata yang menandai peringatan 12 tahun pemerintahan persekutuan NDA di tingkat pusat. Subhendu Adhikari mengatakan bahwa masyarakat bersedia menyerahkan lahan mereka untuk pembangunan pagar di sepanjang perbatasan India-Bangladesh. Ia menjelaskan bahwa pemerintah Bangla Barat mengambil lahan dari warga India memberikan harga yang wajar lalu menyerahkannya kepada BSF, yaitu Pasukan Keamanan Perbatasan India.
Menteri Negara Bahagian tersebut menyatakan bahwa proses pengalihan lahan sedang berlangsung dan menyebut proyek ini sebagai masalah keamanan nasional. Upaya diplomatik untuk menghentikan pertempuran di Asia Barat masih berada dalam situasi yang tidak pasti. Setelah Iran mengumumkan belum mengambil keputusan akhir mengenai usulan kesepakatan dengan Amerika Serikat, pernyataan tersebut bertolak belakang yang dengan menyatakan dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang sebelumnya mengisyaratkan bahwa terobosan akan segera tercapai dalam hitungan hari. Jurubicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan bahwa pembicaraan mengenai kesepakatan final atau upacara penandatanganan masih terlalu dini, meskipun ia membenarkan bahwa sebagian besar draft teks negosiasi telah disusun. Peranan yang simpang siur ini muncul menyusul klaim Presiden Trump bahwa ia membatalkan rencana serangan militer terhadap Iran karena diskusi sedang berlangsung di tingkat tertinggi di Tehran. Namun, Iran bersikeras bahwa sejumlah masalah utama belum terselesaikan, terutamanya mengenai hak pengayaan uranium dan prioritas strategis lainnya. Kerangka kerja yang sedang dibahas mencakup penghentian perumusan secara permanen, tenggat waktu 60 hari untuk negosiasi nuklir, serta pembicaraan mengenai pelepasan aset Iran yang dibekukan. Salah satu poin paling sensitif adalah masa depan Selat Hormuz. Meskipun ada harapan akan diplomasi, ketegangan tetap tinggi. Pasukan Amerika Serikat dilaporkan mencegat dua buah pesawat nirawak, yaitu pesawat drone, Iran di dekat selat tersebut, yang menyoroti betapa rapuhnya situasi keamanan saat ini. Sementara itu di Lebanon, bentrokan lintas batas dan operasi keamanan terus berlanjut. Israel mempertahankan tekanan militer di beberapa front. Kekhawatiran terkait keamanan maritim juga terus berlanjut dengan gangguan di Laut Merah dan perairan Teluk yang berdampak pada pelayaran global serta memicu kekhawatiran baru di pasar energi. Dalam turnamen Piala Dunia T20 Wanita ICC, negara tuan rumah Inggris mengalahkan Sri Lanka dengan selisih 87 run di Birmingham, dan di cabang bulu tangkis PV Sindhu akan menghadapi Akane Yamaguchi dalam pertandingan semifinal Australia Open di Sydney hari ini. Sekian sudah pendengar warta berita dari siaran luar negeri Radio Akashvani, seksi bahasa Indonesia untuk pagi hari ini. Demikianlah saudara pendengar warta berita.

Dalam acara berikutnya, saudara pendengar, kami sajikan sebuah komentar yang berjudul Perdana Menteri Memimpin Rapat Dewan Pengurus ke-11 dari Niti Aayog. Perdana Menteri Narendra Modi memimpin rapat Dewan Pengurus ke-11 Niti Aayog, yaitu National Institution for Transforming India atau Lembaga Nasional untuk Transformasi India, pada tanggal 11 Juni 2026 di Pusat Kebudayaan Rashtrapati Bhavan, New Delhi. Sejalan dengan visi Perdana Menteri mengenai Team India untuk Viksit Bharat atau India Maju, tema tahun ini adalah pembangunan manusia inklusif untuk Viksit Bharat pada tahun 2047. Rapat tersebut berfokus pada kesejahteraan dan pembangunan setiap warga India tanpa memandang usia, wilayah, jenis, kelamin atau latar belakang sosial ekonomi. Dewan Pengurus membahas cara mewujudkan visi ini dan mengubahnya menjadi hasil nyata yang dapat diukur bagi setiap warga negara di seluruh penjuru negeri. Rapat Dewan Pengurus ini mempertemukan para ketua menteri dari negara-negara bahagian, wakil gubernur yaitu Lieutenant Governors, menteri pemerintah pusat sebagai anggota ex officio, dan undangan khusus serta wakil ketua Dr. Ashok Lahiri, para anggota dan CEO Niti Aayog. Rapat Dewan Pengurus membahas kerangka kerja pembangunan manusia inklusif yang bertumpu pada empat pilar utama: modal manusia dasar dan keterampilan siap masa depan, pekerjaan produktif, kewirausahaan dan pertumbuhan yang terdesentralisasi, kesehatan, gizi dan kesejahteraan serta kesetaraan dan martabat bagi semua. Rapat juga membahas langkah-langkah untuk mendorong kewirausahaan, meningkatkan keterampilan dan menciptakan peluang kerja berkelanjutan di seluruh negeri. Diskusi berfokus pada penyusunan peta jalan implementasi secara kolektif yang memanfaatkan faktor-faktor pendukung utama, termasuk tata kelola, infrastruktur publik digital, konvergensi, kemitraan dan sistem berbasis data, serta mekanisme terstruktur untuk memantau hasil jangka pendek, menengah dan panjang, guna memastikan akuntabilitas dan dampak yang terukur. Fokus utamanya adalah menyelaraskan visi negara bahagian dengan visi nasional mengenai pembangunan manusia inklusif, memperkuat pendekatan terpadu dan kolaboratif menuju pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan. Dewan Pengurus Niti Aayog juga membahas rekomendasi dari Konferensi Nasional Sekretaris Utama yang kelima yang diselenggarakan pada tanggal 26 hingga 28 Desember tahun 2025. Rekomendasi tersebut dihasilkan selama Konferensi Nasional Sekretaris Utama kelima yang mencakup lima tema utama, yaitu pendidikan anak usia dini, membangun fondasi, persekolahan, elemen-elemen pembangun, pengembangan keterampilan, tenaga kerja yang siap menghadapi masa depan, pendidikan tinggi, ekonomi berbasis pengetahuan, serta olahraga dan ekstrakurikular melampaui ruang kelas. Pertemuan Dewan Pengurus ke-11 membahas cara memanfaatkan infrastruktur publik digital, tata kelola dan sistem berbasis data untuk memantau target jangka pendek, menengah dan panjang. Saat berbicara dalam pertemuan Dewan Pengurus ke-11, Perdana Menteri Narendra Modi memaparkan visinya untuk mengubah India menjadi negara maju pada tahun 2047 melalui pendekatan federalisme kooperatif yang melibatkan seluruh negara bahagian dan wilayah persatuan atau wilayah uni

Beliau mendorong negara-negara bahagian untuk mengupayakan pembangunan menyeluruh di setiap negara bahagian, kota dan desa, seraya menyatakan bahwa pendekatan berbasis lokal ini akan mempercepat pencapaian visi Viksit Bharat. Perdana Menteri menyarankan kepada para ketua menteri dan wakil gubernur agar setiap negara bahagian mengembangkan setidaknya satu destinasi wisata berkelas dunia yang dilengkapi infrastruktur unggulan yang akan berfungsi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah untuk menyikapi pesatnya urbanisasi di India. Narendra Modi menyoroti perlunya membangun kota-kota masa depan yang didorong oleh pertumbuhan, inovasi, dan keberlanjutan. Beliau menekankan pentingnya mengintegrasikan perempuan ke dalam angkatan kerja secara bermartabat melalui kebijakan dan peraturan yang mendukung. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan perlunya menyelaraskan pendidikan dan pelatihan guna memenuhi tuntutan tenaga kerja modern, menciptakan lapangan kerja berkelanjutan, serta mendukung ekonomi lokal. Pemerintah pusat dan negara bahagian wilayah persatuan harus memastikan akses layanan kesehatan dan dukungan gizi yang merata bagi berbagai kelompok demografis. Narendra Modi menggambarkan bonus demografi India sebagai peluang bersejarah yang tidak boleh disia-siakan oleh bangsa ini. Beliau menyerukan penciptaan ekosistem yang tepat bagi generasi muda melalui pendidikan berkualitas, pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, serta peluang kerja. Pemuda yang berdaya akan menjadi kekuatan pendorong dalam perjalanan kita menuju Viksit Bharat, demikian tegasnya. Perdana Menteri Narendra Modi menekankan perlunya mengevaluasi kemajuan di tingkat distrik, khususnya melalui parameter distrik aspirasional. Perdana Menteri menyarankan agar 100 distrik diidentifikasi di sektor pertanian untuk menghasilkan dampak positif. Beliau mendorong negara-negara bahagian untuk memimpin upaya di demi mencapai perubahan luar biasa melalui pendekatan aspirasional. Perdana Menteri juga menyerukan pembentukan kerangka kerja, pemantauan serta penetapan target 100 hari dan 5 tahun yang terarah pada guna mewujudkan visi Viksit Bharat pada tahun 2047. Perdana Menteri Modi menegaskan bahwa AI harus dipandang sebagai sebuah peluang dan menyerukan upaya lebih besar untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang dibutuhkan bagi ekonomi masa depan. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan bahwa kerjasama, dialog dan pertukaran masukan harus menjadi pedoman dalam interaksi antar negara bahagian dan wilayah Uni atau wilayah persatuan. Niti Aayog dapat memainkan peranan penting sebagai wadah kolaborasi yang memungkinkan negara bahagian dan wilayah Uni untuk saling bertukar gagasan serta berupaya mewujudkan visi Viksit Bharat. Perdana Menteri menegaskan kembali bahwa tidak ada tujuan yang mustahil dicapai jika pemerintah pusat dan negara bahagian bekerja sama sebagai tim India. Beliau menginstruksikan Niti Aayog untuk mengaji secara mendalam berbagai saran dan masukan yang disampaikan oleh para ketua menteri dan wakil gubernur selama pertemuan tersebut. Sekian. Demikianlah saudara pendengar komentar. Selanjutnya kami menghibur anda dengan sebuah lagu rakyat dari negara bahagian Gujarat.